0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya.

0: di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya Sebab, no parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: anu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya Subang nukar tim
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM
5: 98, Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal.

Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Bapak Daya Sibah, Nuparuting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Selamat sore, Sobat Maya, apa kabar? Hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026, waktunya JJS36 bareng Maina Rahman. Dan sekarang juga nih Sobat Maya, kita sambil ngajakin Sobat Maya untuk JJS36, sudah waktunya juga berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jangan lupa request ya, ke 0877-7080-9898 dan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-98-98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Rentik. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Rentik, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat menaikkan ibadah salat asar ya. Mudah-mudahan kita selalu hijrah yang baik, menjadi lebih baik, lebih baik, selalu jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ya. Pokoknya tiap tahun kita hijrah menjadi versi yang terbaik, versi diri kita masing-masing. Oke, sobat Maya, siap-siap ya. Yang mau request, jangan lupa tong hilap teh ya. Iya, tinggal WhatsApp aja ke 087770809898. Nanti sebentar lagi Maina akan buka line telepon di 5441392928 dan Maina juga udah update di Facebooknya Maina Rahman. Jadi sobat Maya boleh request ke sana. Ada apa informasi di hari Senin ini? Apakah ada kabar gembira? Kalau Maina sih pengen selalu sobat Maya menyampaikan kabar gembira ya. Oke, pokoknya gaskeun lah JJS36 selama 3 interval. Mumpung masih ada waktu dan banyak kesempatan, sobat Maya langsung aja request dari sekarang ya.

Ya, Sobat Maya, kebayang kalau LDR-an memang kadang bikin apa ya? Ya, bikin kita seneng gitu, tapi bikin kita rindu, bikin kita, wah pokoknya punya seni tersendiri kalau LDR-an. Entah itu pacaran, atau LDR-an sama keluarga, ya siapa tahu nih dari Sobat Maya juga ada anaknya, ada adiknya, ada kakaknya, ada orang tuanya yang memang jauhan gitu jaraknya. Tapi memang LDR-an itu lebih lebih dibilang sebuah hubungan pacaran gitu ya, Sobat Mayang punya jarak yang terbilang jauh gitu. Ya udah, daripada Sobat Maya sekarang LDR-an seperti Meina sama Sobat Maya nih, LDR-an jarang ketemuan ya, tapi santai aja lah ya, karena walaupun kita jauh di mata tapi selalu dekat di telinga. Oh, yeah.

0: Ardo Parenti, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
5: Maya FM

0: Ya, Sobat Maya, memang cinta pertama itu gimana ya rasanya? Pasti banyak cerita, walaupun memang banyak hal yang kalau kita pikir-pikir banyak banget lucunya. Banyak cerita yang ya dimana ya, kalau dulu sih cinta pertama sering dikategorikan cinta monyet. Karena biasanya awal cinta pertama itu ya masih muda-muda belia. Tapi banyak orang juga yang, ada beberapa orang juga yang cinta pertama itu di saat usianya sudah agak mapan gitu ya, beda-beda lah, tapi rata-rata memang lagi muda belia. Oke, sekarang Sobat Maya sudah waktunya JJS 36 Maina akan buka layanan telepon dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36
1: jalan-jalan sore 36
0: lagi di mana Jajang?
1: Biasa, lagi di tempat kerja.
0: Oke, mantap. Mau request lagu apa?
1: Ingin memeluk Ni. Ingin memeluk Ni.
0: Oke, JJS 36-nya bareng siapa?
1: JJS-nya buat Temaina sama rakannya.
0: Siap.
1: Terus buat Aki Chanha, Kak Pakoswara, buat Kang Adam, terus buat Kang Mangsur, PBD Acu, buat Mang Nanar, Abo Metal, Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, buat Nado, Imas Jua, Umi Rila, terus buat apa lagi ya? Pokoknya buat semua aja ya.
0: Oke, spesialnya.
1: Spesialnya buat Ning aja.
0: Siap, hatur nuhun, pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap-mantap lagunya, berani beda, berani gaya, der. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik yang ngomong-ngomong ngapelin yang ada di Rusia.
0: Hai, hai, hai.
2: Hai,
0: hai, hai. Hai.
2: Selindangku.
0: Prekitiu langsung. Apa kabar Nado?
2: Alhamdulillah sesuatu.
0: Mantap luar biasa. Lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi apa?
2: Lagi dengerin cantik siaran.
0: Mantap banget.
2: Iya.
0: Ini suaranya jadi kayak ini cincin. Oke Nado, mau request lagu apa?
2: Mau apa ya?
0: Apa sok?
2: Boleh dari Sultan?
0: Yang mana?
2: Yang mana aja boleh enggak?
0: Hah?
2: Boleh enggak?
0: Yang
2: mana aja gitu.
0: Dari Sultan?
2: Iya.
0: Coba dicari dulu. Siap, langsung JJS 36-nya bareng siapa?
2: Bareng yang cantik yang nyanyi ngambilin nyanyi ada di rumah dalam untuk kasih tuntas semoga saya terlalu penyempurna banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Baing Karti, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, Teo Om, Abah Dadang, Kang Jenal Arif, Kang Cetisan Ria, Kinoi Kirchen, Nenek Putri sama Kang Yusnya.
0: Oke.
2: Okay. Yang Endut, Febri Acu, Mama Sanda, Kang Jajang Rusmana sama Kang Jajang Galak, Kang Diansyah, Kang itu tuh Mang Nono,
0: okay.
2: Mang Nanar GA, Kang siapa lagi ya? Kang ini mah Kukuriwilan. Lewat aja deh lah, buat semuanya aja deh lah.
0: Okay, spesialnya.
2: Oleh Jesu Kuryu aja deh.
0: Terima kasih pilih radio.
2: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berini beda, berini goyot.
0: Mantap, terima kasih Nado. Kalau udah Nado teh derahnya teh asa gitu tah. Dur gitu ya. Oke, Sobat Maya, Maina mau nyapain juga buat Sobat Maya yang sudah siap ikutan JJS 36. Ini Jajang di Jalak mah udah barusan nelfon on air ya. Terima kasih juga udah WA menegorejak pisan ya Jajang. Langsung aja Maina mau play dulu satu lagu yang suka banget sama Jajang di Jalak. Ini ada Darman Manik, Ingin Memeluk Dirimu.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Maya FM.

0: Ya, Sobat Maya, hidup gak selamanya indah. Tapi insya Allah lah ya, kita kasih warna aja. Biar yang indah-indah itu ketika dikasih warna jadi lebih berwarna. Jadi indah lah kalau banyak warna ya. Apa kabar ada Bu Suci Kaputihan? Hai, hai, hai. Pengen banget di Lucita bertepi, boleh nanti Maina siapin ya. Jajan sorenya bareng Maina duluan, Mama Chanda, Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teh Eje Stefani, Kang Diasa, Cici Ades, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA. Jajan jalan Kang Amti Barat, Teh Tatin, Api Ayi, Lima Nudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Supernya buat bungsu yang baru pulang kerja. Selamat beristirahat. Ada Drew, apa kabar Drew? Di Ranca Manyar, pengen salah dari Lobo, boleh. Jajan sorenya bareng Sobat Maya semuanya. Jadi hal lagi pantang Radio Maya. Hatur nuhun sami-sami. Ada Santi yang ada di Margahayu, apa kabar? Pengen banget lagunya Pergilah Kasih, boleh. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, cita-citamu ya. Selungkuhan mah udah, kalau kita udah punya pacar mah komitmen, okay? Terima kasih Sandi, Jeje S36 bareng Teh Minus sama Raka, bareng Sobat Maya semuanya. Kum yang lagi dengerin Jeje S36, spesialnya buat Ayam Beb sama keluarga tercinta aja. Okay, terima kasih. Tadi itu, oh Nado juga belum di-play sama Meina ya. Okay, sabar dulu Nado, Meina tadi belum nyari. Ada satu lagu dulu deh, miliknya ini deh, miliknya dari Kotak dengan Pelan-Pelan Saja. Masih di JJS 36, di 98 Maya FM Bandung, setelah Pelan-Pelan Saja. Sebelum Pelan-Pelan Aja, ada Paribara dulu yang mau lewat berikut ini.
1: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Techno Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM

0: Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Pokoknya hati-hati untuk Sobat Maya yang selalu warawiri, apalagi terkhusus malam Sobat Maya ya. Karena memang kondisi malam itu agak sedikit rentan. Walaupun memang siang banyak juga kejadian-kejadian kayak pencurian motor atau penjambretan dan macam-macam ya. Ada juga yang terjadi di siang hari, tapi memang kebanyakan di malam hari Sobat Maya, apalagi di tempat-tempat yang terbilang strategis menurut para oknum, para pelaku untuk melancarkan aksinya. Pokoknya semuanya awali dengan doa Sobat Maya ya. Semoga apapun yang Sobat Maya lakukan, entah itu beraktivitas, mau sekolah, mau kerja, mau apapun itu bisa diberikan kelancaran. Okay? Amin. Karena memang Sobat Maya, kalau semuanya dengan doa, diawali dengan doa, insya Allah kita selalu dapat perlindungan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okay. Hai, Maya mau nyapain dulu ini sama Rohmat di Cijambe. Apa kabar? Pengen setia band? Asmara boleh, janji asalnya bareng Kamina duluan buat Ajril sama Rani yang ada di Majenang aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jangan sore 36 bersama saya Mina yang cantik dan soleha.
0: Terima kasih Mansur Parihin. Apa kabar?
1: Masih kering.
0: Nah, atau meni awet atu ya?
1: Mun samuin aku mas.
0: Alhamdulillah sehat. Apa?
1: Sehat.
0: Mau request lagu apa?
1: Turun hujan dari Juicy Lucy ada nggak?
0: Turun hujan Juicy Lucy?
1: Ya, lagu baru itu.
0: Bentar. Siapa tahu udah ada ya sebentar. Belum bisa di play. Mau lagu apa yang lainnya? Halo Macur, kemana? Malah tutut menghilang. Terima kasih Kak Mansur, boleh diganti mau lagu Jesus yang lain atau yang lainnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Lagi ternyata. Diganti lagu apa?
1: Mawar Dinda aja.
0: Boleh, JJS 36-nya bro siapa?
1: Wah, tadinya Tenado, Wah Kang Gagang. Wat Tumila, Wat Tei Matiwa, Tei Takuya, Tei Ani Indrani, Tei Yuyun, Tei Matiwa, Bain Kati, Tei Sumi, Masanda, Madina, Madini, Kang Biansa, Kang Budu, Kang Jadina Haris, Kang Cepi Gunawan, Kang Cepi Santia, Kang Cepi Acu, Kang Kino, tadinya Kang Bungsu, terus buat Mang Nanar, buat Henny Target, terus Arif Prabon, Kang Agus Oce, Kang Lukman, terus Baros, tadinya buat satu Engang, dikumpulnya.
0: Okay.
1: Kang Jaya Dayana sama Maya gitu.
0: Siap.
1: Terus Yana.
0: Buat siapa?
1: Kang Etemainanya barang arah tanah gitu. Mungkin ada pasien ketika terasnya gitu, serang jalan satu di kanan, di kanan, di kanan, di Cina. Terus tinggal kesian omongan gitu.
0: Amin, atur nuhun pilih radio.
1: Lima ya, mantap lagu-lagunya. Penuh budak, bergaya dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mansur Parihin ya. Mawar jingganya langsung main play aja deh. Spesial untuk Mansur Parihin dan spesial untuk Sobat Maya yang nyimak JJS 36.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Event.

Oke, lagu yang suka banget sama Kang Adam yang ada di Lingga Harasayati. Pengen banget lubang di hati ya. Jajang Suaranya bareng Nando, Umi Lila, Teho Om, Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Jajang Jalak, terus juga Wagon 96, Abo Metal, Tetei Mas Jua, Kang Amtibara, Dian Sah, Mama Dini, Pebri Acu, spesialnya buat Teh Mina bareng Arakanya, salam sejahtera selalu. Dan untuk Radio Maya, pokoknya berani beda, berani gaya, derah. Oh iya, Mina mau nyampaikan dulu lah, sebetulnya sudah komen-komen di Facebook. Sebentar ya, kita cek recheck dulu. Kita cek recheck dulu. Ada siapakah yang udah komen-komen? Bentar. Sebentar. Oke, ada. Stay tune di JJS 36. Ini ada Andika Sandi Yuda. Terima kasih. Hatur nuwun pisan. Ada Mang Nana di Gunung Asepan. Hadir Teh Maina di kawasan Gunung Asepan. Hadir ikutan JJS 36. Hayu atuh, mau request lagu apa boleh ya. Ada Mah Kei. Hai Mah Kei, assalamualaikum. Hadir dari Negeri Onta. Salam sehat selalu. Salam JJS 36. Lulujan tugas cantik. Salam Kang Osadena. Pokoknya dari Dubai, dari Mah Kei. Oke. Ada Bung Lun. Hadir Teh Maina Rahman. Hatur nuhun. Ada Ajrili AR Cibuur. Hadir Kakak Maina. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Ada Jidan Batim Sebung Sutea. Derah selalu hadir Teh Mei. Hatur nuhun Jidan. Terima kasih jempolnya. Ada Mas Leo yang ada di kawasan Ujung Burung. Hadir JJS 36-nya buat Teh Maina aja. Semoga sehat selalu. Enggak ketinggalan buat warga rakyat JJS 36 yang diprakasai Abu Metal. Derah. Mas Lesu pen setia teh ya. Oke. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Ya udah Sobat Maya. Sebentar lagi tinggal satu interpalan lagi ya. Jadi mumpung ada waktu dan kesempatan. Oke, let's go JJS 36.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Selamat sore. Semoga Sahabat Maya bisa menemukan dengan radar ya, menemukan seseorang yang Sahabat Maya sayang. Apa kabar Jajang Rusmana? Senin cuacanya dingin tapi di Mangaliba ngelekep cina teteh. Tapi kalau siang-siang mah panas sama. Kalau pagi tah subuh lumayan tiris gitu ya. Jajang siginemnya kalau Maina Rahman, hatur nuhun Mamah Neuis Kang Lambolem Diansah Cece Adas Mahke, Diani Fitri Sopian, Mama Dini Suryadi Alnamawi, Jadan Batim Si Bungsu, Cepi Santria, Haji Nadi Ceria, Limanudin Alam Bolem, terus juga Agus OCD, Jana Aris, Umi Lila, Imas Jua, Itakuya, Mansur Parihin, Nani Komala, Mama Shanda, Nani Aruna, Nani Hadianti, Cendudu, dan Meru Sobat Maya semuanya aja. Pengen banget Ari Lasso yang seandainya. Oke, nanti Mayina siapin ya. Dan Mayina juga mau sedikit membahas, ini nih, di interval terakhir ini, kaos kaki, gimana caranya kan yang namanya kaos kaki itu, aduh gitu ya, biar selalu segar dan tidak bau apa. Karena memang kalau bau kaos kaki itu bisa mengganggu Sahabat Maya. Sahabat Maya juga masih sadar kira-kira apa aja nih penyebabnya dan seperti apa yang harus dilakukan untuk biar kaos kaki Sahabat Maya sudah Sahabat Maya pakai itu ketika dipakai lagi itu bisa nyaman dipakai seharian ya. Jadi ada cara menghilangkan bau pada kaos kaki yang bisa dilakukan di rumah dengan langkah yang sederhana. Kuncinya memang bukan hanya sekedar mencuci Sahabat Maya, tapi memastikan kotoran, keringat, minyak tubuh dan juga bakteri yang menempel pada serat kain benar-benar terangkat. Karena biasanya bau pada kaos kaki ini umumnya semakin kuat ketika kain berada dalam kondisi lembab tidak terlalu lama. Keringat dari kaki, sel kulit mati dan kotoran yang dapat terperangkap di bagian dalam kaos kaki, khususnya di area jari dan juga tumit. Kondisi ini membuat kaos kaki yang terlihat bersih dari luar belum tentu benar-benar bersih dari dalam. Jadi cara mencuci yang tepat Sahabat Maya ini bisa membantu ya bagaimana cara menghilangkan kaos kaki, bau kaos kaki. Yang pertama adalah pisahkan kaos kaki setelah dipakai. Nah ini nih, ketika dipakai Sahabat Maya juga harus dibedakan, jangan sampai masuk dalam pakaian kotor dalam keadaan lembab Sahabat Maya, karena kelembaban yang terperangkap dalam dapat membuat bau semakin kuat dan membuat kain membutuhkan proses pencucian lebih menyeluruh. Jadi setelah lepas, pisahkan kaos kaki dari sepatu dan pakaian lain. Jika masih sangat basah karena keringat, biarkan terlebih dahulu di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak terlalu lembab, sebelum masuk ke keranjang cucian. Dan biasanya kebiasaan sederhana ini bisa mencegah bau pada pakaian lain juga gitu ya. Terus sebelum dicuci Sahabat Maya jangan juga jangan lupa balik kaos kaki sebelum dicuci. Nah ini karena memang biasanya kondisi kaos kaki di dalam itu lebih banyak karena Sahabat Maya menyerap keringatnya, sel kulit mati, minyak tubuh, bakteri. Ini lebih banyak terkumpul di sini. Jadi ketika nyuci jangan mencuci luarnya saja, tapi Sahabat Maya harus membalik kaos kaki dan juga mencucinya dengan bersih ya. Jangan lupa nih Sahabat Maya, bersihkan kotoran yang menempel gitu pada kaos kaki Sahabat Maya ya. Nah, nanti harus seperti apa lagi? Nanti akan bahas lagi. Masih di JJS 36.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bek. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Iya, pengen sendiri mainnya juga nggak ingin dong sendiri, pengennya ditemenin sama Sobat Maya, ya. Hai, untuk Sobat Maya sekarang yang sudah berada di rumahnya masing-masing, alhamdulillah ya udah diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan setelah beraktivitas ya dari pagi. Okay. Berbicara dengan kos kaki Sobat Maya, ini salah satu properti yang pasti kita pakai keseharian, entah itu untuk ke sekolah, kuliah, untuk kerja ya, pakai kaos kaki. Karena kalau nggak pakai kaos kaki nggak enak Sobat Maya. Jadi memang kaos kaki ini salah satu properti yang biasanya kita pakai gitu. Nah, tadi kan Maya udah kasih caranya. Tapi gimana kalau misalnya kaos kakinya itu sangat kotor, apalagi bagi Sobat Maya yang aktivitasnya agak sedikit ekstrim. Nah, untuk kaos kaki yang sudah sangat kotor atau baunya sangat kuat, peredaman dapat dilakukan sebelum Sobat Maya mencuci, ya. Jadi Sobat Maya bisa meredam kaos kaki tersebut dengan air hangat, sabun cuci piring, dengan wadah tertutup untuk meredam kaos kaki yang sangat kotor selama beberapa jam. Setelah itu kaos kaki dibilas dengan air bersih dan dicuci kembali, Sobat Maya. Metode ini dapat menjadi aspirasi untuk menangani kaos kaki yang sangat-sangat kotor dan sangat-sangat bau, ya. Jangan lupa juga Sobat Maya menggunakan deterjen yang sesuai, karena memang deterjen ini bisa membantu yang namanya mengangkat minyak tubuh, keringat, dan juga kotoran yang menempel di serat kain termasuk di kaos kaki. Jadi penggunaan deterjen yang lembut ini membantu membersihkan kotoran organik Sobat Maya. Jadi memang ada beberapa deterjen yang mampu memecahkan jenis kotoran tertentu gitu. Jadi Sobat Maya juga mesti paham jenis deterjen apa yang Sobat Maya pakai. Karena kalau misalnya kita itu kaos kakinya sering kotor, sering bau, jangan terlalu mengandalkan air panas Sobat Maya. Karena memang panduan ini disarankan sih memang sesekali gitu. Karena kalau misalnya direndam air panas terus-terusan, ini dapat mempengaruhi material elastisnya. Jadi nanti suatu saat kaos kakinya keburu bau-bau gitu ya, ngejebel. Jadi ya kalau bisa sih Sobat Maya, mendingan kaos kakinya, kalau Sobat Maya ekstrim aktivitasnya gitu, terus sering bau, sering kotor, mendingan setiap hari ganti gitu. Jadi nyucinya gak terlalu kotor ya. Ya memang Sobat Maya, mudah enggak mudah, tapi satu yang paling penting mencuci kaos kaki itu, dan selain cara mencucinya juga Sobat Maya harus bisa memilih bahan kaos kaki, karena ada bahan kaos kaki yang bisa mengurangi rasa baunya atau bisa menambah baunya tambah ekstrimnya. Kayak kaos aja lah, kalau misalnya kita pakai kaos atau pakai baju, ada yang bisa menyerap keringat dan ada juga yang agak sedikit Sobat Maya bau keringat sedikit langsung nyengat gitu. Jadi ya udah Sobat Maya pilih-pilih aja bahannya yang nyaman ya.

0: Maya Eva.
1: Ya, sobat Maya Eva, dukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, dengarkan
1: Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: 89.8 My FM.
1: Oke, sebetulnya 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Wow, menyenangkan sekali Sobat Maya, apalagi sebentar lagi nih udah mulai berganti menuju malam. Sobat Maya tadi bangun pagi dengan semangat yang sangat luar biasa menjalani hari Senin. Banyak hal yang Sobat Maya persiapkan untuk menghadapi hari Senin, karena biasanya kalau udah weekendan agak sedikit gitu ya. Jadi kalau weekend itu bisa kumpul dengan keluarga, bisa melakukan banyak hal, tapi ujung-ujungnya hari Senin itu memang harus benar-benar mengumpulkan tenaga, karena selain kita bisa jalan-jalan santai, weekend itu biasanya dipakai untuk nyuci gitu kan, bersih-bersih, ngapain aja gitu. Ya udah, yang penting gimana caranya kaos kaki Sobat Maya nggak bau. Jadi ketika Sobat Maya beraktivitas, kita benar-benar bisa didukung dengan mulai dari atas sampai ujung kaki itu bersih gitu ya. Nggak mesti branded nih Sobat Maya. Yang penting dari atas sampai kaki, ujung kaki Sobat Maya dirawat dengan baik. Penampilannya bersih, bagus, dan tentunya kita bisa memilih penampilan yang cocok untuk diri kita. Sobat Maya, terima kasih banyak ya kebersamaan kita di JJS36 untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Sobat Maya yang selalu setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS36.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
0: My FM 98.
2: My FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya simak, dupa renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nupar Ding.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: SMA, nu parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: demikianlah Sobat Maya, The Parenting.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Dukar B
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya.

Sinding Global. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: lupa berhenti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

0: internasional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: kedengir.
1: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nuka Rumpi.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak
3: Nukar B. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
4: Maya FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nu parenting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nuparumpi.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852 Johan Johana di 0813-26.

0: 0858-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah
1: dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Atau pop Sunda.

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping, training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. 98 MyFM.

0: Ya. Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

My FM. 98.8 My FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimu salihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wa ahluk datam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Disiarkan langsung serta dipancarluaskan dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Kembali bersama Kang Faiz di hari Selasa di tanggal 11 Agustus tahun 2020 Masehi, atau di penghujung bulan Safar ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan baru di bulan Hijriyah, yaitu di bulan Rabiul Awal, atau kita kenal dengan bulan Mulud. Ada peristiwa yang tentu bagi seluruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini kembali lagi akan menemani Sobat Maya, yaitu kajian tematik bersama Kang Faiz, tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung ya Sobat Maya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya, dan juga diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi ilmunya. Yang sudah bergabung di live TikTok juga luar biasa, Ibu Hajatiti Fatima, Ibu Hey You, apa ini Hey You? Bagus sekali ya nama Hey You ini. Li masih seputar tentang mengobati kegalauan. Nah, jangan-jangan Kang Faiz juga lagi galau ya. Jadi kita akan membahas tentang mengobati kegalauan. Nah, seperti apa mengobati kegalauan? Tentu kita simak saja hanya di 98 Maya FM Bandung. Derah.

0: Sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mengobati kegalauan. Sekarang sudah masuk di bagian yang kedua ya sobat Maya yang dirahmati Allah.

Jadi kita ulas kembali bagaimana kondisi keimanan dan juga kondisi hati dan akhlak kita tatkala kita menghadapi satu kesedihan, kecemasan, kegalauan yang dengan sebab itu menjadikan hati tidak tenang. Ada yang galau dengan masa depannya, dan juga ada yang cemas disebabkan karena menunggu hadirnya harapan. Ya, banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan kegalauan. Alhamdulillah, waalaikumsalam, hayu. Subhanallah, hayu ini siapa nih? Pak Herman sudah bergabung juga ya, alhamdulillah, subhanallah, banyak yang bergabung nih, luar biasa. Jadi sobat Mayang dirahmati Allah, orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu akan membuahkan amal soleh yang akan memperbaiki kondisi hati dan akhlaknya. Ini yang sudah kita kemarin bahas ya sobat Maya, dan juga bagaimana ketika galau itu datang melanda, seorang mukmin sejati itu akan merespon berbagai hal yang tidak menyenangkan, kesedihan, kecemasan, dan juga kegalauan dengan cara apa? Senyumin aja deh. Dan hal tersebut disampaikan lewat surat yang disampaikan Rasulullah SAW, ajaballa amri mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena sesungguhnya seluruh urusannya itu baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik baginya. Jadi sobat Maya, sobat TikTok yang sudah bergabung ya, nikmat itu harus disyukuri ya, bukan dikufuri. Apabila mendapat musibah, maka sikap kita adalah sabar. Sabar, sabar. Itu kunci suksesnya. Nah, maka ketika melihat yang didapatkan oleh seorang muslim saat musibah menimpa, maka itulah Allah, atau itulah cara Allah, yaitu mengampuni dosa-dosa seorang muslim. Nah, jadi kalau hari ini sedang ada masalah, maka tenangkan hati kita, maka kita kembalikan kepada Yang Maha memberi kekuatan kepada kita, Allah Azza wa Jalla, bahwa apa yang sedang saat ini terjadi, ini mungkin cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena ketika rasa dalam diri kita merasakan sakit, letih, sedih, galau, itu melainkan dosa-dosanya akan diampuni sama Allah ya. Jadi kita harus sadar bahwa kegalauan dan musibah yang menimpanya itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Musibah bisa meninggalkan manfaat yang besar bagi seorang mukmin, yaitu berupa ampunan dosa. Dan kita harus sadar, jikalau bukan disebabkan musibah yang menimpanya, maka dia tidak akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Nah, jadi jangan menjadi orang yang bangkrut. Wah, ini yang sudah banyak bergabung ya. Jufri Falindang, Ade. Seharusnya sikap seorang mukmin itu gembira dengan masalah yang dijumpainya. Maka senyumin aja ya. Sakit, senyumin aja. Gak punya duit, senyumin aja ya. Sebagaimana dia gembira saat akan mendapatkan nikmat. Wong sehat aja selama 30 tahun kita tidak pernah menyadari, dikasih sakit satu hari pun kita sudah repot ya.

Nah, maka jika kita mendapat musibah ini, maka jelas ya bahwa kesabaran itu yang akan membawa kepada keimanan. Jadi kita tetap bersabar dan bersabar. Karena kata Allah, sesungguhnya apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, maka dia akan menyegerakan hukuman atas dosa yang dilakukannya. Nah, jadi sekarang kita mau diampuni dosa enggak? Gitu jawabannya. Kalau kita mau diampuni dosa, maka dengan cara Allah, Allah akan melakukan sebuah upaya. Ya bisa jadi itu masalah diri kita, masalah keluarga kita, ya. Jadi semua persoalan-persoalan kehidupan itu akan menjadikan ujian, dan ujian itu akan menjadi penggugur dosa. Karena kata Allah, apabila Allah menginginkan kejelekan bagi hamba, maka dia akan tahan atau azab-azab dosanya hingga nanti dibalasnya nanti di hari kiamat dengan sebab dosa itu. Coba, mau gak kita kalau seandainya kita memilih, ah gak mau di dunia, maunya di akhirat aja. Di dunia mah kita mau senang-senang, boleh, silakan. Tapi begitu nanti kita di akhirat, kita yang paling repot, kita yang paling menderita ya. Nah, itu yang mungkin saat ini ya. Silakan sobat maya ataupun sobat di TikTok, sahabat, silakan memberi komen ya. Jadi komen Bu di bawahnya. Ya, yang sudah bergabung Ibu Titi Fatimah, Bu Haji, ya silakan yang bergabung di di komen. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan atau mungkin ada masukan. Ah, banyak sekali Bu ya. Atau mungkin silaturahmi, Ibu ini dari mana ya? Mungkin dekat rumah, ternyata yang nontonnya dekat rumah, tetangga ya. Nah, jadi sekali lagi sobat maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita bagaimana upaya mengobati kegalauan, maka kita harus mengenal hakikat dunia. Mukmin menyadari bahwa dunia ini fana. Jadi kesenangannya sedikit, kelezatannya terkotori dan tidak jernih bagi siapapun. Saat dunia membuatmu tertawa sebentar, dia akan membuatmu menangis lebih lama. Saat dia memberi sesuatu yang sedikit, dia akan menahan sesuatu yang banyak untukmu. Maka seorang mukmin, ad-dunya sidnul mukmin wa jannatul kafir. Bahkan seorang mukmin itu akan terpenjara di dunia. Ad-dunya sidnu mukmin wa jannatu kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksud penjara

akhirat dia akan mendapatkan sebuah penghargaan dari Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tadi dia berbuat kufur di dunia, maka dia di akhirat dia akan mendapatkan kesengsaraan yang jauh lebih besar. Alhamdulillah ya sobat maya yang dirahmati Allah. Jadi dunia berisi keletihan, dunia itu berisi gangguan, dunia itu berisi kesengsaraan. Jadi silakan sobat mayang dirahmati Allah di komen ya. Alhamdulillah Omah Nung nyimak. Omah Nung silakan di komen saja ya, bagaimana siarannya, bagus enggak, terus suaranya jelas enggak, materi yang disampaikannya paham enggak ya. Oh iyo, tetangga tebih satu RT, masya Allah satu RT ya, ini RT mana nih, luar tinggi gitu ya. Ya hatur nuhun tas komen nepangkeun abi tetangga tebih ya, subhanallah tebih ge tatangginya komono caket ya sobat mayang dirahmati Allah. Jadi sesungguhnya sekali lagi, ada orang yang mendapatkan kenyamanan atau istirahat, dan ada pula orang lain yang menjadi nyaman istirahat karena ketiadaannya. Ya Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan istirahat? Yaitu orang lain yang menjadi, atau orang yang, apa maaf nih, kok jadi beribet ya? Orang yang orang lain menjadi aman istirahat karena ketiadaannya. Nah, maka di sini ada seorang mukmin ketika meninggalkan dunia ini, maka dia akan tenang. Oh, saya jelas. Hatur nuhun, Manung. Ya, juga ada Teh Nurul Islami yang sudah bergabung ya. Ya, silakan ditep-tep ya sobat maya yang dirahmati Allah. Kematian orang yang beriman merupakan peristirahatan dari kecemasan, dari kegalauan, dari rasa sakitnya di dunia. Nah, itu sobat maya. Bahkan mungkin ketika keluar dari ruh yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita ini, mereka sangat ingin kembali ke dunia lagi. Ya, sudah bergabung Edda Permana Subaidah. Ya, subhanallah, ini saya kenal nih, subhanallah. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Silakan di tap-tap bergabung. Nah sekarang kita menginjak kepada bagaimana kita mengobati kegalauan dengan upaya meneladani Rasul dan orang saleh, ya orang soleh itulah, menjadikan mereka sebagai teladan. Nah jadi kita sekarang ini mau lihat solusinya. Lihat orang lain, curhat ke orang lain, malah dikatain, malah diomongin, malah dijelek-jelekin, malah aib keluar. Jadi tahu orang kita punya masalah, ya. Nah, jadi sebaiknya sobat maya yang dirahmati Allah, ketika datangnya kecemasan, ketika datangnya ketakutan, kegalauan, maka upaya yang paling pertama adalah bagaimana kita melihat para Rasul adalah orang yang paling berat ujiannya di dunia. Nih, subhanallah. Tunuhun. Ya. Jadi beratnya ujian seorang hamba itu adalah disesuaikan dengan kadar agamanya. Nah, subhanallah. Ada Neng Rika yang baru lewat. Subhanallah, selamat bergabung. Tapi udah gak ada lagi. Nah, maka di sini Allah menyampaikan dalam sebuah hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memberinya ujian. Nah jadi klunya adalah ketika banyak ujian kepada kita, itu cirinya Allah mencintai kita. Tapi kalau gak ada ujiannya, nah tanda tanya, Allah ini sedang mengawasi kita gak? Sedang menyayangi kita gak? Ya. Karena semua diuji itu berdasarkan kadar keimanannya. Itu Allah sudah menguji, ya.

Jadi jangan sampai kita merasa iri, kok orang lain itu, kok dia, kok tapi kenapa saya ya? Nah, itu kan kadang-kadang ada perasaan dalam diri kita. Kenapa orang lain mah muni sieun teu diuji, padahal mah diuji ku Allah, kan urang teu apal. Ya. Nah, sobat Mayang dirahmati Allah, itu hakikat daripada kita bisa meneladani sifat-sifat yang telah Rasul dulu contohkan, bahkan dialami oleh para rasul, maka jadikanlah betapa beratnya ya ujian. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Dedeh. Silakan Bu Dedeh di komen ya, diberikan tanggapannya, materinya apakah memahami atau tidak atau bingung ya, silakan di komen saja ya. Atau seperti apa siarannya, menerima jelas atau mungkin ada sedikit gangguan internetnya, silakan di komen saja, di tap-tap, di komen, di share ya, semoga bermanfaat buat yang lainnya. Nah, kembali lagi kepada persoalan kita, bagaimana mengobati kegalauan sobat Maya yang dirahmati Allah. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Maka jadikan akhirat itu sebagai orientasi. Kenapa harus jadikan orientasi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbi wa jama'alahu samlahu wa attadkhud dunya wa hiya ragimatu wa man kanat dunia hammah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, Allah akan letakkan kekayaan di hatinya. Nah, sobat Maya ya, masya Allah ya, coba elus dada kita. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, Allah akan letakkan kekayaan di hatinya. Allah akan mudahkan urusannya. Dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina. Sebaliknya, siapa saja yang dunia menjadi orientasi hidupnya, justru sebaliknya, Allah akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya. Allah akan cerai beraikan urusannya, dan dia tidaklah akan mendapatkan dunia kecuali sebesar yang Allah takdirkan untuknya. Nah, ini sobat Maya. Jadi kita saat ini di waktu pagi ataupun petang, dalam keadaan yang tidak ada yang dipikirkan kecuali Allah. Nah, bagaimana cara kita? Kadang-kadang urusan yang belum terjadi kita sudah dipikirin. Jadi apa? Ya, kadangkala tensinya naik. Ya, kadang-kadang tidak stabil. Bahkan tingkat emosi kita pun mungkin terganggu ya. Nah, maka sekarang kita akan rubah mindset kita bahwa Allah yang harus pertama kali ya, dipikirkan. Maka ketika Allah ada dalam hati kita, maka Allah akan menanggung dan memikul semua hajat. Dan Allah akan bersihkan dari diri kita segala sesuatu yang menyusahkan. Allah kosongkan hati kita sehingga hanya mencintai Allah. Nah, itu. Jadi ternyata kita kadang-kadang Allahnya di nomor berapa gitu baru ingat Allah. Nah, sekarang Allahnya di nomor satu kan. Bangun tidur ingat Allah. Caranya apa? Kita baca nama-nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya. Allah yang maha hidup, Allah yang tidak akan pernah mati, ya.
segala puji milik Allah subhanallah. Kosongkan hati kita, kosongkan lisan sehingga hanya berzikir kepada Allah. Kosongkan badan sehingga hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita datang waktu pagi, maka ketika kita datang waktu petang, dalam keadaan dunia yang dipikirkan, maka Allah bebankan kepadanya kegalauan. Allah akan bebankan kepadanya kecemasan. Allah akan bebankan kepadanya kesusahan dunia. Serta Allah pasrahkan dia pada dirinya sendiri. Allah sibukkan hatinya dari mencintai Allah kepada mencintai makhluk. Allah sibukkan lidahnya dari mengingat Allah kepada mengingat makhluk. Allah sibukkan badannya dari ketaatan terhadap Allah kepada kekhidmatan dan kesibukan terhadap makhluk. Maka orang yang orientasinya akhirat akan fokus dengan bekal untuk kehidupan abadinya. Dia akan merasa cukup dengan yang Allah berikan kepadanya tanpa iri dengki kepada orang lain. Jadi penyakit yang ada pada diri kita adalah iri dengki kepada orang lain. Ya Allah, kita istighfar dulu nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya. Jangan sampai kita memiliki sifat iri dengki kepada orang lain. Maka dia tidak akan galau dengan sedikitnya harta yang dimilikinya dibandingkan harta kawannya. Dia pun tidak cemas saat orang lain memberikan penilaian buruk terhadapnya. Karena penilaian manusia tersebut tidak akan mempengaruhi penilaian Allah. Ingat. Kita ini punya Allah. Ya. Maka apapun yang dikatakan orang lain selama kita tidak maksiat kepada Allah, maka jadikan Allah sebagai kebahagiaan bagi kita. Betul sekali Bu Dede. Orang lain bahagia, kita pun ikut bahagia. Betul sekali. Jangan sampai orang lain menderita, kita bahagia. Sebaliknya, kita bahagia, orang lain menderita. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika orang lain senang, ya, maju usahanya, ya, kemudian mungkin, ya, karirnya naik, ya, diposisikannya mungkin lebih baik, ya. Ya kadang di kantor ketika kita tidak naik karir kita, kadang-kadang kita menjelekkan orang lain. Maka jangan sampai terjadi hal seperti itu. Orang lain lagi bangun rumah, kita yang panas. Orang lain beli kompor gas, kita yang malah ngegas, ya. Orang lain beri mobil, kita yang marah. Nah, jadi hati ini harus memang harus ditata, ya. Atuh nuhun Ibu Tuti Alawiyah yang sudah bergabung. Nah, jadi kita saat ini bagaimana cara mengobati kegalauan? Tadi sudah disampaikan, kita melihat sosok figur sentral yaitu para rasul. Dan tadi orientasinya kalau dunia maka hancur kita. Tapi kalau orientasinya akhirat, maka keberkahan itu akan turun. Ya, sobat maya yang dirahmati Allah. Maka selanjutnya mengobati kegalauan itu adalah mengingat kematian, bukan ingin mati, sobat maya. Cung, yang sampai hari ini kita masih merasa bahwa mati itu mungkin masih lama. Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Bukan kita ingin menginginkan mati, ya.
Tapi jangan pernah kita menginginkan mati. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, jangan menginginkan mati, jangan juga melupakan mati, dan juga harus ingat mati. Betul sekali ya, manusia tidak tahu di mana rezekinya, tapi rezeki tahu di mana pemiliknya. Masya Allah ya. Nah, ini menggambarkan bahwa ada rezeki, ada gaji. Kalau gaji itu sudah ditentukan, tapi kalau rezeki itu kadang-kala kita tidak tahu. Nih saat ini, detik ini, hari ini, rezeki kita seperti apa, nggak ada yang tahu, sobat maya dirahmati Allah. Nah, maka dalam rezeki itu ada rahasia ilahi. Nah, apa yang akan menantangkan rezeki? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sobat maya dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka tadi obat kegalauan itu adalah mengingat kematian. Setiap manusia jelas ya, sudah tahu semuanya. Tapi kadang-kadang mati ini tidak aja menjadi peringatan. Mungkin belum diberi hidayah. Jadi mungkin sobat yang sudah mati Allah, segala kesenangan yang mengisi itu akan sirna. Canda bersama keluarga, ya. Mengingat kematian menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Betul sekali, Eda Permana Subaida. Masya Allah, ibu bagus sekali ya. Jadi mengingat kematian menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Betul sekali. Ya. Kenapa? Kita mau pulang. Gak boleh kita bawa noda. Kita mau pulang. Maka setiap manusia itu pasti akan pulang ke tempat asalnya. Maka tadi, canda bersama keluarga, dekapan hangat sang bunda, pasangan yang sangat dicintai, buah hati yang manis tertawa, melimpahnya harta, dan juga keseganan orang lain karena jabatannya. Merasa ya, bahkan mungkin berbagai kepiluan yang menghiasi hari-hari semasa di dunia, ada ujian, ada sempitnya harta, kita sudah kerja keras membanting tulang, menguras tenaga, getirnya tuduhan orang atasnya, caci makian manusia, iri dengki, rasa tak suka, dan berbagai kesedihan yang melanda, maka seluruh kesedihan, seluruh kecemasan, seluruh kegalauan dunia itu akan fana. Kalau kita hari ini dimarahin itu hanya ada waktu. Mudah-mudahan saya bisa berumur melihat cucu-cucu insyaallah ya. Minta kepada Allah semoga Allah memberkahi. Maka doanya, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Doanya, Rabbi habli minas solihin, berilah aku keturunan yang soleh. Nah, jadi anak yang soleh itu sudah diturunkan ya, semenjak Allah mengutus seorang rasul di antara kaumnya. Tapi terjadi di lapangan, kadang ada yang soleh, kadang ada yang masih berproses ya, masih bergabung. Tunuhun ya. Silakan di komen, di tap-tap, di share jika bermanfaat ya. Ini adalah hari Selasa dan hari Rabu bersama Kang Faiz menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan kondisi bagaimana umat Islam hari ini, terkhusus mungkin diri kita sedang galau. Maka jelas ya sobat mayang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dikatakan, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa? Kematian. Dah. Karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan bisa melapangkannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang lapang, maka akan bisa menyempitkannya.
Maka orang yang senantiasa mengingat kematian akan

merasa lapang hatinya saat ada ujian yang menerpa. Jadi dia sadar bahwa kesedihan, kecemasan, kegalauan dunia itu tidak akan kekal abadi selama dia bertakwa kepada Allah. Ini semuanya ujian. Ujian itu ada waktunya, ada selesainya. Dan siapa yang menilai daripada ujian itu? Yang Maha Tahu, ya, yang Maha Mengetahui. Maka dari itu kehidupan setelah kematianlah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang yang senantiasa mengingat kematian tidak akan bergembira berlebihan saat dia diberikan nikmat kesenangan oleh Allah, karena dia ingat bahwa kesenangan itu akan terputus saat kematian tiba. Dia akan merasa kaget. Baru juga hanya beberapa saat, ya. Baru juga hanya beberapa waktu, Sobat Mayang dirahmati Allah. Yang namanya kenikmatan di dunia itu tidak akan langgeng abadi, ya. Pasti ada masanya. Alhamdulillah, barokallah, amin. Ya Allah, Kang Japar, hatur nuhun. Terus bergabung, ya. Silakan di tap-tap dan di share-share. Jadi, sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan habis. Cukup jadi orang baik dan bersyukur. Mantap, pamanah rasa, itu sempurna, ya. Jadi manusia, apapun yang dipujinya, maka kembalikan kepada Allah. Jadi orang lain teh, ya, ada ujiannya. Jadi ketika dipuji itu ada doa meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Bagi orang yang sudah memujiku, maka dia tidak tahu bahwa ada aib yang ada di dalam dirinya. Nah, itu ya subhanallah. Terima kasih pemanah rasa sudah memberikan komennya. Jadi sempurna di mata sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan habis. Maka yang cukup adalah orang yang baik dan bersyukur. Subhanallah ini, ya. Jadi kebaikan itu datang dari mana saja. Jadi orang baik yang bersyukur, ya. Maka kenapa kita enggak mau jadi orang baik? Karena mungkin belum Allah berikan istiqomah kepada kita, ya. Kadang-kadang jadi orang baik itu sekarang, nanti sore udah jadi orang enggak baik lagi. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Terima kasih. Silakan Kang Japar ya, yang sudah memberi komen. Kang Pamanah Rasa juga terima kasih. Nah, jadi sebaliknya nih Sobat Mayang dirahmati Allah. Jadi kematian tidak akan bergembira berlebihan saat dia diberikan nikmat kesenangan oleh Allah. Karena ingat bahwa seluruh kesenangan itu akan terputus saat kematian tiba. Bahkan kesenangan itu akan berganti menjadi kesedihan. Coba aja Sobat Maya. Tidak semua orang baik sama kita, ya. Betul, boleh deh, ya. Tidak semua orang baik sama dengan kita, ya. Kita ini kadang-kadang jadi orang enggak baik, ya, boleh deh, ya. Banyaknya jadi kita enggak, banyaknya enggak jadi, bukan jadi orang yang baik, harusnya jadi orang yang baik, ya. Baik Sobat Maya, dah mati Allah, tidak terasa waktu nih Sobat Maya. Kalau menjelaskan, ini masih ada kematian sebagai obat dari kegalauan. Jadi mengingat kematian itu adalah sebagai obat daripada kegalauan. Jadi bukan berarti gini, ah abis marek maut weh. Bukan, ya awas ini terbalik ini. Ini orang yang putus asa kalau begitu. Ah saya marek maut weh, ah da liur wae di dunia mah. Ah jangan. Ya, jangan begitu. Bahkan kita harus meningkatkan nih Sobat Maya. Terakhir ya, di penghujung menyampaikan. Jadi orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan merasa qanaah. Dia akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal, dan dia tidak, apa maksudnya, dan dia tak mau mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawanya nanti mati. Capek mengurusi orang yang enggak senang sama kita mah. Wah, betul. Ya. Betul. Makanya kita di sana niatnya karena Allah, bukan karena orang. Karena tadi kalau sama makhluknya berarti tadi kita ini nanti akan capek, ya. Betul, Sobat Maya. Sobat TikTok. Oke, Sobat Maya yang dirahmati Allah, waktunya yang harus

harus berakhir nih Sobat Maya. Jadi satu lagi, kita berdoa kepada Allah, karena doa adalah terapi yang sangat bermanfaat, baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Karena hendaklah seorang muslim itu senantiasa berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, merendah, minta dijauhkan dari kegalauan hidup kepadanya. Ya, sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita. Apa yang dicontohkan Rasulullah kepada kita? Yaitu bagaimana Rasulullah mengabarkan keadaan dirinya saat bersama Rasulullah. Siapa pada saat itu? Anas bin Malik. Di sana hadisnya yang berbunyi, dulu aku melayani Nabiullah SAW, jika beliau singgah di satu tempat, aku sangat sering mendengar beliau berdoa. Apa berdoanya? Ini doanya ya, di penghujung. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari alham. Apa itu alham? Galau dengan sesuatu yang belum terjadi, sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi, ketidakberdayaan, kemalasan, pelit, ketakutan, hutang yang tak bisa terbayarkan dan ditindas oleh orang. Nah, ini nanti kita akan share doanya ya. Besok kita akan bahas. Maka besok jangan kemana-mana, stay tune dengan Kang Faiz ya, dari jam 5 sampai dengan jam 6, hanya di 98 Maya FM Bandung, atau di kajian streaming TikTok bersama Kang Faiz. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok. Jazakumullah kasiran. Nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan, luar biasa, telah memberikan manfaat, dan semoga ini menjadi manfaat khusus untuk diri Kang Faiz dan umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Joget Morena Der
1: Dijogetin aja Sobat Maya. Hey, yang kamu yang lagi marah, yang lagi benci karena diduain ya. Ya udahlah, biarin aja, mungkin bukan jodohnya ya. Mungkin Allah telah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat kita. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang kita Joget Morena Sobat Maya. Morningnya Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya, bareng sama Santika. Dimana? Di DIY.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

0: App Store, Google Play, Apple Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

KBI HU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBI HU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBI HU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBI HU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

FM. www.98myfm.com 98 MyFM.

Derah.

Goyang asik ya, di joget Morena dong ya. Goyang anti narkoba, goyang joget yang tanpa narkoba. Yang hanya di joget Morena dong Sobat Maya ya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran joget Morena pagi hari ini edisi 11 Agustus 2026 nih Sobat Maya. Aduh, ngomongin soal narkoba nih ya. Ini kemarin jajaran kepolisian sudah menggagalkan kasus peredaran narkotika dan OKT nih Sobat Maya, atau obat keras tertentu ya. Ya, Polres Cimahi menyita sekitar 506.116 butir

Di wilayah Marga Asih, Kabupaten Bandung, polisi menyita sekitar 300 ribu butir OKT nih Sobat Maya. Nah, ini salah satu yang menonjol, barang bukti 400 ribu butir ya. Itu lakukan penggerebekan di gudang di dua lokasi yang berbeda nih Sobat Maya. Wilayah Andir dan Marga Asih ya. Ya di lokasi yang sama ini dikatakan Kasat Reserse Narkoba Polres Cimahi Ibtu Rehan Kusuma. Ya, dari Andir dan Marga Asih, polisi menetapkan 3 orang tersangka meliputi MN, RE, dan FF nih Sobat Maya. Mereka diamankan dengan ratusan ribu butir OKT termasuk 2 unit mobil yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil sekian banyak dus ya. Ya, dari hasil penyelidikan sementara, OKT ilegal tersebut berasal dan dikirim dari wilayah Aceh. OKT tersebut akan diedarkan secara ilegal dengan menyasar berbagai kalangan di wilayah Bandung Raya, nih Sobat Maya. Nah, sasaran utamanya yaitu kalangan remaja dan dewasa. Aduh, ini usia-usia produktif ya, usia-usia pemuda-pemuda harapan bangsa nih Sobat Maya. So, jauhkan anak-anak kita dari yang namanya narkoba. Hey, pemuda harapan bangsa ya, jauhin ah yang namanya barang haram tersebut ya. Aduh, enggak deh main-main sama atau deket-deket sama yang namanya narkoba nih Sobat Maya ya. So, say no to narkoba, but say yes to joget morena. Say stop to drug, but say don't stop to joget morena.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggowa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan yang mau gabung boleh pergunakan WhatsAppnya ya di 0877-7080-9898. Jangan lupa sertakan nama dirimu. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas. Titi DJ, hati-hati di jalan.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak Nuparting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara.
4: SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.

nyalain api karena takut kebakar nanti ya. Selamat pagi Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas. Santika selalu ingetin untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Terus juga pastikan kondisi rumah dalam keadaan aman. Ini kompor udah dipastikan padam apinya ya. Ya mungkin saja Sobat Maya yang tadi selepas masak untuk sarapan pagi, ya pastikan kompornya dalam keadaan padam. Terus juga yang semalam bakar-bakar obat nyamuk ya, pastikan juga bara apinya padam tuh Sobat Maya. Lilin dan sebagainya ya, jauhi atau jauhkan hal-hal yang mudah terbakar ya, atau juga peralatan yang bisa membahayakan, jauhkan juga dari jangkauan anak-anak kalau ada anak di rumah ya. Terus listrik-listrik juga, sambungan-sambungan listrik yang sudah tidak dipakai lagi dicabut aja lah ya. Stop kontak juga dimatikan kalau rumahnya mau ditinggal dalam keadaan lama seharian ya. Terus di rumahnya gak ada siapa-siapa.

ngomongin soal kebakaran nih Sobat Maya. Apalagi sekarang nih kan musim kemarau nih ya. Banyak titik-titik yang pada kering ya. Ya seperti di area Padang Ilalang ataupun juga di hutan-hutan nih Sobat Maya. Ini juga ada nih kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya yang kembali terjadi di kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di kawasan Cianjur ya, yang lagi pada streaming di 98mayafm.com. Ya kali ini kobaran api melanda kawasan Gunung Picung, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber nih Sobat Maya. Ini informasi kebakaran tersebut disampaikan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur ya. Mulai terdeteksi sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan terpantau muncul di sejumlah titik nih Sobat Maya. Ini kejadiannya tadi malam nih Sobat Maya ya. Ya berdasarkan video yang dibagikan melalui pesan berantai dan juga dikutip dari kompas.com ya. Kobaran api ini terlihat menyala di tengah kegelapan malam dan membakar kawasan perbukitan tersebut nih Sobat Maya. Ya, Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat juga membenarkan adanya karhutla tersebut ya. Ya, saat ini petugas gabungan tengah melakukan penanganan di lokasi. Ya, sebanyak damkar dan juga relawan ya sedang penanganan karhutla nih Sobat Maya. Hingga berita ini diturunkan, petugas dan relawan ini masih berjibaku memadamkan kobaran api nih ya. Ya sementara itu penyebab kebakaran belum diketahui. Ya petugas memanfaatkan aliran sungai Cikondang yang berada di sekitar lokasi untuk mendukung proses pemadaman. Air sungai juga disedot menggunakan mesin Alcon dan dialirkan ke titik-titik api nih Sobat Maya. Ya sebelumnya karhutla juga melanda kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada Kamis dan Jumat lalu. Akibat peristiwa kebakaran tersebut ya, area lahan seluas 20 hektar dengan vegetasi rumput ilalang dan kayu ludes terbakar Sobat Maya. So, kalau yang di dekat-dekat pemukimannya ada bahan-bahan atau material yang mudah terbakar ya, ya jauhkanlah dari yang namanya barang-barang yang mudah memunculkan api nih Sobat Maya ya. Ada ilalang-ilalang nih, mungkin di sekitar rumahnya ada lahan yang ditumbuhi ilalang. Jadi ini aja lah, ditebang aja ilalangnya ya. Ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak-tidak atau hal-hal yang tidak diinginkan nih Sobat Maya.